akubo pemua awani tiadada na ayure mamenja Mr. Kobina nyure meja o mamenja Kobe phones anyure so Kobe phones akodi e aweti as anyure afa bia ota uti anyure obadi ni sha o na wanyo kasiya pa do fiada yena the king of the airwaves.